0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut and Now.

Good and Nan. GRC, Nonstop Dangdut and Nan.

Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui

0: masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal. Sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Van Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sawila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Good and Nan.
1: Van Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma, obatnya adalah Gekom, mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRJ di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: GRC, non-stop dangdut, and now.

Dangdut Enak. GRC, Nonstop Dangdut Enak.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Samarinda.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
3: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: tapi ada di mana-mana.
1: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
2: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
1: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
2: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
1: Wah, cocok banget. Ya udah yuk cobain sekarang.
3: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya, kalau mau membuat sendiri, saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: You are listening 100% music.

0: San, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
6: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
7: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
6: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
7: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
8: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
9: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang. Bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
10: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Dan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan

0: melakukan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Riza Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kastubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
3: Ben Hasan Sabilah, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabilah yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal,
4: bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silakan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, miom, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita seperti Ibu Yani tadi. Menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi 1-2 kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing? Untuk mengatasi kanker dan tumor, Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 3 Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspit Double di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812 56 24 74 94.

0: 12 protein senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
1: G1000 POM TR 183-318-981.
0: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian, sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 30.

0: 2B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
2: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
3: Med 9 itu apa ya?
4: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
2: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
5: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Fan Hasan Sabilah, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabilah yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, Setiap produk Puspita Raja 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
8: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
9: G1000, POM TR 183 318
4: 9981.
8: Produknya namanya G1000.
7: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta, POM TR 1933341.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begiva. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24

0: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: You are listening 100% Music Station.
3: Gembira Raya Jaya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat GRJ. Ya, masih dari kawasan Jalan KS Tubun dalam RT 14 nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda. Hari ini kembali kita jalin kebersamaan di Selasa 12 Mei 2026 di rancang acara Golden Memory bersama sponsor Mustika Raja Herbal yang kembali menemani sampai nanti jam 3 sore kita jalin kebersamaan bersama pandu siar Ari Jaspenri mengucapkan selamat ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat selalu dan jangan kemana-mana, bawa aja radionya ditenting terus ya 10.43 atau 104.3 GRC.

Sobat GRJ, ya untuk jalin kebersamaan kita biar lebih komunikatif, tentunya kita buka fanspage-nya GRJ, juga jalur online 0541-767619. Kita akan sapa untuk sahabat GRJ semua yang pada gabung tentunya di frekuensi ini. Sampai nanti jam 3, lagu-lagu nostalgia, ya lagu-lagu di era tahun dari 50-an mungkin sampai 90-an, kita akan hadirkan untuk menemani sahabat kerja semua. Oke, kita akan buka dengan lagu yang kedua, lembaran lagu kedua. Kalau tadi ada diawali dengan Andi Maria Matalata, mudahnya bilang cinta. Ya, ukara kata yang memang gampang ngomongnya, tapi menjalaninya ya. Nah, cinta itu yang pasti butuh modal. Apa mau makan tuh cinta, ya kan? Oke, kita akan simak tentang syair atau arti kehidupan dari lantunan Musmul Jiono. Selamat siang, Golden Memories GRJ, sahabat GRJ semuanya. Inilah Musmul Jiono.

0: Bapak herbal kita, Hasan Sabilah, gemar memberikan resep-resepnya kepada fans tercinta secara nasional. Dengan resep tersebut, mereka bisa sembuh tanpa membeli obat. Itulah sosok herbalis kita lebih bangga membagi-bagikan resepnya dalam acara Bedah Resep Herbal.
1: Encen apik tenan produk Bapak Hasan Sabilah dari Puspita Raja. Untuk yang sakit saraf kejepit, kaki kebas, penebalan telapak kaki, kesemutan, keringgingan, obat untuk stroke, mata katarak, mata glukoma, diabetes, masalah lambung, epilepsi, gagal ginjal, dan cuci darah. Kanker, tumor, herpes, kista, miom, amandel, polip, prostat, ambeien, keloid, sakit pinggang dari perut melingkar ke tulang punggung, kolesterol, LDL, dan trigliserid, serta darah tinggi, mata minus, dan spesial nutrisi mata.
2: Bah, berarti produke Puspita Raja TE Bapak Hasan Sabilah kuwi apik tenan yo.
1: Prinsipnya, Puspita Raja itu jangan sampai mengecewakan pasien dan fans Hasan Sabilah.
0: Demikian fans Hasan Sabilah menurut Simbah dan putrinya. Anda telah mendengarkan. Asik bukan? Bersama formulator Hasan Sabilah. Terima kasih.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: 104,3 Gembira Raya Jaya FM. Radionya.

104,3 FM Gembira Raya Jaya dari tampilannya Inka Kristi dengan salah satu nomor hitsnya Rela. Iya deh, udah kita nikmati di suasana siang hari ini, dan mudah-mudahan Golden Memory selalu memberikan kenangan-kenangan manis yang terlintas kembali di ruang dengar sahabat GRJ semuanya. Nah, mudah-mudahan yang senang dengan ada lagunya tadi si Inka Rela ya, bisa menemani suasana aktivitasnya dan tambah semangat aja tentunya. Oke, sebelumnya tadi juga ada nomor cantik yang udah kita simak bareng. Ya deh, mudah-mudahan semuanya yang pengen dengerin lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia era 80, 70, 90-an, boleh deh request di fanspage-nya GRJ ataupun di online langsung 0541 767619. Belum ada yang masuk ya. Oke. Kita ke fanspage-nya GRJ. Sudah ada yang menyapa di sana. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Aisyah Bunda Is. Siang di terik ini loak ulu. Wah, sama nih di sini juga cukup terik nih cuacanya, tapi ada sedikit awan yang menutupi ya cakrawala, jadi tidak terlalu panas banget gitu ya. Oke, kemudian lagu yang kini baru kau rasa Dewi Yul, boleh nanti bisa dinikmati ya dan didengerin juga sama sahabat kerja lainnya semua aja, spesial cucuku Pauzia dan Patih aja. Muah muah muah katanya gitu ya. Oh, udah dua nih cucunya ya. Wehe, Pauzia sama Patih. Biasanya kalau baru dua cucunya tuh ubannya baru dua ya. Kalau udah 20, 200. Abang Ari, makasih, jangan lupa ngopi biar gak ngantuk. Wassalam ya, tadi gak ngopi, ngeteh es aja tadi sama nyoto sama Bang Iwan tadi Pak, di lantai satu ya. Oke, makasih Bang Iwan tuh. Dan siang ini tadi wah gak ada Om Kodat nih, coba ada Om Kodat nih bisa nyoto kita nih Om Kodat ya. Yes, nanti lagu yang ditunggu ya. Yang lain yang pengen gabungan juga di fanspage-nya GRJ silakan deh, atau mau langsung online di 0541 767619, kita persilahkan deh. Oke, kita mau nikmati dulu ada tembang yang kali ini aku mau pilihkan dari Harvey Maleholo. Wah, lama juga nih Harvey nih, gak pernah kita simak di Golden Memory. Siang hari ini kita coba deh untuk mainkan Harvey dengan Jerat. Dan untuk Anda penyuka lagu-lagu yang nge-jazz gitu deh dari Harvey, boleh deh kita

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang.
1: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Ya. Aduh. Jangan.
1: Canggih.
2: Aku belum selesai main.

Hai sahabat GRJ, saya Wahyu Slow. Jangan lupa request dan dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya di 104,3 FM. Radio Gembira Raya Jaya, radionya Urang Samarinda.

104,3 FM Gembira Raya Jaya dari Dewi Yul. Tadi sudah menemani kita dengan satu titelnya yang kini baru kau rasa. Ya, mudah-mudahan saja untuk Iis yang udah tadi nikmatin requestnya bisa menemani suasana siang hari ini di Golden Memories GRC. Oke, terima kasih. Ada siapa lagi yang gabungan di fanpage-nya GRC? Ada Mas Samsul Hidayah yang kali ini juga udah gabungan ya. Makasih Mas Samsul. Selamat siang dan mudah-mudahan di siang hari ini bisa menikmati suasana sambil lakukan aktivitas apa aja ya Mas Samsul ya. Absen nih dari Purwokerto Ngadiluih Kediri Selatan Jawa Timur. Monitor salam buat semua yang lagi bersama Gerja tentunya. Selamat siang dan selamat enjoy aja gitu deh harapannya ya. Dan di belakang Mas Samsul ada Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali hadir juga di Golden Memories siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, selamat siang juga. Terima kasih dari Bali. Wah, dari Bali jauh ini. Di luar pulau ya. Ada dua rekan, satu di Pulau Jawa, di Kediri Selatan, yang satu di Pulau Bali, yang ada di daerah Gianyar ya, untuk Abah Wisel dan Samsul. Oke, kita masih punya kesempatan cukup panjang sampai nanti jelang merapat jam 3. Ini pukul 13.38 menit. Kita akan sapa yang ada di jalur online mungkin 0541. Halo. Jangan sama malu-malu deh. 0541 7676 19. Oke, enggak ada. Oke, makasih ya. Siang hari ini untuk Om Kodat ya, mudah-mudahan lagi menyimak juga di GRJ di Golden Memory dan juga Mas Bekti nih, Mas Bekti, Bang Bekti lagi ngapain nih Bang Bekti? Lagi termuter ya. Wah, mudah-mudahan deh ada harapan, ada cuan dah hari ini ya. Ada Yan-Yan? Oh, ngalih sudah amun ampunnya yang datang tiba-tiba muncul aja. Iya, aku juga kaget tuh ya. Buat Yan-Yan, kemarin aku bilang, loh kok lampu udah nyala nih? Ini kalau udah nyala lampu nih, tuan rumah udah mencunggul nih. Ternyata benar Bang Yan-Yan ya. Oke, Bang Yan-Yan lagi bersama di Golden Memories yang hari ini tentunya. Dan aku mau tampilin sebuah lagu manja yang di era 80-an pasti populer juga 90-an gitu ya. Yan-Yan nih, wow, ini lagu kesayangannya Yan-Yan nih, biasanya sambil mancing Yan-Yan. Ini tumben gak mancing lagi di sungai, kenapa ya? Ikannya ikan sapu-sapu semua yang keluar. Itu di daerah Kali Ciliwung, Jakarta. Wah, lagi dibasmi itu ikan sapu-sapu. Karena ikan sapu-sapu ini mengalahkan ikan lokal ya. Jadi ikan-ikan lokal yang biasanya hidup di sungai itu pada habis semua gitu ya. Nah, jadi kapan nih giliran Sungai Dama, Sungai Karamumus disapu juga ikan sapu-sapunya gitu ya. Biar ikan-ikan yang lain pada muncul gitu. Jadi asik kita kalau sore-sore atau ada hari waktu senggang kita bisa mancing gitu ya. Oke, ada tampilan yang pasti ini akan memberikan warna tersendiri untuk kebersamaan kita di Golden Memories tentunya. Oke, Dan Birds, kita akan sambut kehadirannya.

0: Grandes Hasan Sabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya dalam 7 hari, gunakan resep ini. Dalam setiap bulan rata-rata 3 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM. Radionya orang Samarinda.
3: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
4: Hehehe, sorry.
3: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
4: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
4: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
5: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Ramagen. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Ya. Aduh. Jangan.
3: Janggi.
4: Aku belum selesai main.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM. Radionya orang Samarinda.

Golden Memory. Sahabat KRJ masih menikmati rangkaian nada-nada yang penuh dengan kenangan menghiasi kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Oke, ada Lady Rockers, Nigi Astria dengan Semua Hilang. Ya, semua yang kita miliki pasti akan hilang kalau kita sudah dipanggil kembali. Gak ada arti semua ya, yang kita pegang, yang kita punya, yang ada benar. Iyalah, gak apa-apa, kita selalu mengingat tentang itu. Karena bagaimanapun juga, di dunia ini hanya sementara aja. Tapi kok jadi gak optimis nih ngomong. Gak apa-apa, ingat sesuatu yang selalu memberikan kita akan fananya dunia ini pastinya. Ya, sahabat KRJ, aku mau sapain dulu nih teman-teman yang udah nyapain aku juga nih, udah nyenggol-nyenggol gitu ya. Ada Dewi Sagitarius, selamat siang. Terima kasih untuk Aisyah, Bunda Is tadi yang udah gabung, dan requestnya juga Samsul Hidayah di Kediri Selatan juga terima kasih. Abah Wisel juga di Gianyar, Bali, selamat sore. Ada Muhammad Abe juga ini yang udah nyenggol juga di Golden Memories. Terima kasih. Nur juga, Mama Apip nih ya, terima kasih. Hadi Hurt juga, terima kasih udah nyenggolin GRJ di fanspage-nya siang hari ini. Ada Yan Yan, Bukit Berbunga Aja, laguku bang sebujur handak lagu Memori Daun Pisang pang. Cuma kadang masuk format kalau ya sore nanti masuk aja. Memori Daun Pisang kah? Memori Daun Keladi kayak kemandak bisa. Sore tapi lah. Atau Memori Daun Jelatang. Bisa sore nanti ya, Yan Yan. Bukit Berbunga nanti, itu kalau gak salah yang populer, lupa aku deh. Udah lama banget ya, Uci Bing Slamet kalau gak salah, Bukit Berbunga. Wah, Yan Yan ingat waktu nostalgia di Bukit Berbunga ya. Wah, ini yang situ banyak bunga-bunga, bunga-bungaan ya. Habis diudarnya bunga orang semuanya. Oke, Yan Yan Bukit Berbunga nanti Uci Bing Slamet kalau gak salah, atau ada penyanyi cover person lainnya yang akan menemani di Golden Memories. Tapi kita akan nikmati dulu nih, ada satu yang dari manca lah kita selingi juga ya. Oke, Niki sebentar ya, Niki ya, makasih Niki Astria. Aku mau ketemu dengan Rockset yang kali ini juga udah siap untuk di Golden Memories.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubundalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
2: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
3: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBP. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

Hai Sobat GRJ, saya Dio Hapsari. Jangan lupa ya, request terus lagu Dio Undangan dan dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya di 104,3 FM. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.

103.3 FM Gembira Raya Jaya. Dan untuk sahabat GRJ, kita sejenak ke tahun 1989, kemesraan. Waduh, lagu yang merupakan kerja bareng artis-artis musika atau album keroyokan yang dirilis pada tahun 1988 tepatnya tuh ya. Dan ini lagu memang sangat banyak memukau, karya dari Frankie and Sahila Tua kalau nggak salah ya. Oke, dan untuk lagu kemesraan ini bercerita tentang atau mananya indahnya suatu kebersamaan ya, dan kehangatan cinta dan kerinduan untuk menjaga momen berharga bersama orang tercinta agar tidak cepat berlalu. Nah, lagu ini sahabat Gerja menggambarkan suasana romantis, ketenangan dan perasaan berat untuk berpisah. Adapun hal-hal yang menjadi lagu ini menekankan bahwa momen sederhana bersama kekasih juga bisa, seperti duduk di tepi pantai adalah harta yang berharga. Wah, itu biasanya kalau duduk berdua di pantai itu masih belum masih pacaran mungkin ya. Nah, atau lagi honeymoon gitu biasanya. Beda dengan suasana yang udah punya harmoni gitu ya. Peran cinta yang mendalam adalah lirik kemesraan lagu ini. Janganlah cepat berlalu mencerminkan doa dan harapan agar kehangatan cinta dan rasa damai yang dirasakan dapat terus terjaga. Suasana damai dan romantis menggambarkan keindahan alam, ombak, camar, dan suasana senja yang menyatu dengan perasaan kasih sayang menciptakan kedamaian jiwa. Nah, sahabat GRJ, selain merayakan kebersamaan, lagu ini juga menyiratkan betapa beratnya perpisahan sehingga momen yang dilalui terasa sangat berharga. Ini kalau lagi camping di pantai, wih, nyanyi lagu ini bareng, rasanya gak mau pulang. Lagu ini abadi karena relevansi dalam menggambarkan keintiman dan kehangatan hubungan manusia dari masa ke masa. Oke, untuk Yan-Yan yang tadi Bukit Berbunganya, mudah-mudahan tidak mengecewakan tentunya ya. Dan kali ini akan kita ajak di Golden Memory sahabat GRJ dengan satu nomor manca lagi yang kita warnai kebersamaan siang ini.

Hai sahabat Gerje, saya Febrian. Ya lupa ya, request dan dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya di 104,3 FM. Radio Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
2: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: 104,3 FM Gembira Raya Jaya, cintaku tak terbatas waktu. Itu kata Ani Carrera yang siang hari ini sudah menemani kita di Golden Memories ya. Oke, terima kasih untuk semua yang udah gabungan dan masih belum beranjak dari 104,3 FM. Dan ada yang gabung juga di fanspage-nya GRJ. Ada selamat siang Om Hari. Ya, selamat siang dari Sukses One. Boleh request Kate Bro dengan Remember You? Boleh, pokoknya kalau lagunya ada pasti kita play ya untuk Sukses One yang siang hari ini udah gabung juga di GRJ. Dan untuk teman-teman lainnya yang pengen gabung bisa di 0541-767619 langsung dial. Oh iya, kita akan sapa dulu untuk yang udah masuk. Selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan lupa passwordnya Raja Herbal.
1: Dia mau Puspita Raja Herbal ya?
0: Iya, Puspita Raja Herbal, tepat sekali. Siapa nih? Suaranya kayak Mbak si Wahyu nih. Ya.
1: Iya, betul.
0: Betul sekali. Ya. Wahyu, di siang hari ini menjelang sore mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu dari siapa ya bagusnya ya, pengarinya?
0: Lagu siapa?
1: Yang bagus apa ya kira-kira ya?
0: Yang bagus itu semuanya. Karena lagu kalau nggak bagus nggak mungkin direkam gitu. Rugi perusahaan rekaman kalau nggak bagus lagunya. Ya, yang paling berkenan ya, yang paling berkenan di hatinya Wahyu, lagunya siapa nih?
1: Suara Hati aja.
0: Suara Hati dari siapa?
1: Nike Ardila kalau salam.
0: Nike ya. Oke, Nike Ardila yang akan menyapa sahabat kerja semua. Dari Wahyu, mau salam buat siapa lagi yuk?
1: Beratan. Semoga sehat selalu aja. Tetap semangat. Pikiran hari ini lagi bertugas.
0: Iya.
1: Semangat aja dalam bertugasnya. Kalau ini kan banyak yang bertugas di lapangan nih.
0: Iya, panas, cuaca panas gini ya.
1: Iya, itu panas hujan.
0: Panas cuacanya memang. Ya, tapi kadang tadi pagi juga sudah ada diselingi hujan. Dan sekarang juga di kawasan KS Tubun dalam di studio udah rada-rada mendung juga nih. Biasanya hujan lagi nih sore-sore gitu. Iya. LBS gimana? Masih cerah nih ya?
1: Cerah masih nih.
0: Masih cerah ya LBS ya? Ya mudah-mudahan nggak hujan. Tadi tadi subuh udah hujan juga nggak LBS di sana?
1: Hujan. Subuh hujan. Tadi pas subuh tuh hujan.
0: Iya. Oh bujur ya. Nggak apa-apa biar adem. Tapi Wahyu tugasnya enggak kelewatan kan? Subuh pasti bangun dong.
1: Enggak ada kelewatan alarm berbunyi terus tuh.
0: Ya, pokoknya kalau subuh bangun sudah marotal, sudah dulu playkan ya di suaranya
1: pasti. Putar habis itu siap-siap aja wudu, mandi ya gitu kan. Iya. Habis itu baru
0: menjelang azan subuh, azan. Wahyu azan juga kan?
1: Hah?
0: Azan. Enggak.
1: Ajan itu.
0: Oh, ajan. Nanti kapan-kapan boleh aku pinjam suaranya Wahyu mau ngajankan Bang Kodrat. Ya, ini biar anunya jinnya keluaran.
1: Jelek suaraku juga kayaknya.
0: Oh, gairnya jinnya kalau dengar suara Wahyu.
1: Jelek suaraku kalau ajan itu jelek suaraku.
0: Nggak apa-apa, justru jinnya takutnya kalau dengar suaranya.
1: Perlakuan
0: gitu ya. Ajan kan adalah Bang Kodrat.
1: Emangnya
0: udah mau jadi mayat apa? Sorry ya Bang Kodrat ya.
1: Iya.
0: Siang-siang ini. Ada kenapa?
1: Lagunya ada kata tadi.
0: Lagunya adalah Suara Hati Nike Ardila kalau gampang itu. Pokoknya kena aku bangunkan Nike, bangun Nike, bangun Nike, Wahyu nyanyi. Bangun kena Nike Ardilanya, sabar aja ikam lah.
1: Jangan engkau ini bebangun, arwahnya bebangun, yang punya malam-malam ngerantek
0: aku. Iya, pokoknya kalau siang-siang ada apa-apa kalau, nah kalau nya subuh-subuh datangin itu yang gawat itu.
1: itu harapan soal subuh datangnya kardilan.
0: Bah, iya dah. Itu bisa mencicing itu. Mencicing memang.
1: Bisa menikah dila, bisa jin itu.
0: Iya dah. Ya, kita doakan untuk nikah dila, Fatihah tentunya yang terbaik ya. Ya, karena beliau sudah menjadi almarhum. Dan teman-teman kita yang juga almarhum, kita doain ya. Yang belum juga siap-siap.
1: Sangat-sangat disayangkan ya, masih muda ya. Umurnya
0: ya, kalau ajal itu sudah tiba, tidak bisa lagi kita menghindar darinya. Betul. Ya kan. Cuma ya, kita tuh
1: kuitan nulun tuh masih muda-muda, masih umur 60-70.
0: Iya. Ya kalau 60-70 itu kadanya muda lagi, yuk, sudah setengah tuir itu.
1: Iya. Tapi kan ada yang lebih tua dari itu, 80-90 masih ada.
0: Iya, iya. Ya mudah-mudahan kita kena sampai 80-90 lah. Tapi kalau 80-90 kada sehat, percuma juga panjang umurnya, ya kan?
1: Iya, itu. Kuncinya jangan banyak pikiran, sehat, makan makanan sehat.
0: Iya.
1: Rajin olahraga itu aja jadi kuncinya kalau mau umur panjang.
0: Olahraga, ya kan? Nah, olahraga giat gitu. Oke, Wahyu, mudah-mudahan sehat walafiat selalu, dan Nik Ardila nanti akan hadir untuk menemani. Tapi sebelumnya akan ada siapa nih yang request tadi? Aku harus benih dulu nih si Sukses One ya, Sukses One yang request lagunya Squid Row. I remember you.
1: Kada apa-apa, biar pian putar habis maghrib, kada apa-apa juga.
0: Kada apa-apa juga. Pokoknya tetap pantengin terus GRJ lah. Pokoknya ikam kada request kah, karena malam pakai kan malam. Malam kena ada siapa, Mbak Nani kah yang jam 7 ya?
1: Di Persik kah?
0: Oh, lain acara apa itu Indonesia? Persada Asik gitu ya.
1: Iya, makasih juga
0: waktunya lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu yang sudah bergabung di Golden Memory di menit yang ke-37 dari pukul 14. Dan masih ada di belakang Wahyu, pengen gabung? Kalau gak ada, kita langsung ke Skate Row yang sudah ditungguin sama sahabat kita Sukses One. Di mana nih posisinya Sukses One? Ini dia, I Remember You. Selamat siang sahabat GRJ di Golden Memory.

Oke, 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Terima kasih untuk Wahyu dan juga Malik tadi ya, yang namanya Malik itu alamatnya di Sukses One Omari. Lagunya terima kasih ya, sama-sama untuk Malik yang udah sempat gabung di Golden Memory GRJ. Wahyu juga dan teman-teman lainnya, ada Yan-Yan, ada Aisyah, kemudian siapa lagi tadi yang udah gabung, ada Dewi Sagitarius yang udah nyenggol. Ada Utarmi, Tarmi juga nih nyenggol nih di Fanspace ya GRJ. Aba Wisel dan juga Nur Hadihat juga terima kasih yang udah sempat gabungan di siang hari ini ya. Mudah-mudahan besok siang kita bisa ketemu lagi di hari Rabu. Setiap hari sampai Kamis kita mainkan lagu-lagu manca maupun Indo yang jadul-jadul gitu ya. Nah, kalau di hari Jumat sama Sabtu pasti kita formatnya beda. Kita mainkan lagu-lagu di era 2000-an ke atas yang bisa di request. Oke. Untuk sekarang udah 14.48 menit, kita sudah ada di ujung temu jumpa di Golden Memories. Dan sebentar lagi Ari mau pamit aja deh kalau gitu. Nanti kita ketemu lagi di jam 3 di Goda Goyang Dangdut. Oke, dari kawasan Jalan KS Tubun dalam RT 14 nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda, saya pandu siar Ari Jespendri yang bertugas di edisi siar hari ini Selasa 12 Mei 2026, bersama Puspita Raja Herbal mohon pamit. Selepas ini kita akan ketemu di program Goda. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aduh, duduk, bentar lagi. Iya.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Iya. Aduh. Duduk.
1: Canggih.
0: Aku belum selesai main.
3: Radio 4,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station. Gembira Raya
2: Jaya. Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Selatan, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Hari ini edisi siar kita Selasa 12 Mei 2026. Ketemu lagi di rancang acara Digoda Digoyang Dangdut GRJ bersama sponsor kita Puspita Raja Herbal. Nah, hari ini sahabat, bersama panitiar Ari Jespendri akan menemani sampai nanti di jam 5 petang. Semoga saja untuk kedepannya kita 2 kali 60 menit bisa bergoyang dan memberikan suasana hati yang ceria dan juga membantu aktivitas sahabat GRJ makin semangat ya. Oke, seru sekali kita bisa lanjut lagi jumpa hari ini setelah kemarin di hari Senin, hari Selasa kita ketemu lagi. Oke, kita akan semarakan kali ini dengan Kicau Mania. Ada Divarina Indra, Adela, dan Fendi. Oke deh, nanti ada lagu berikutnya yang menyusul seperti mati lampu. Tapi gelap ya mungkin ya. Nah ya, buat metek lagi gelap ya, kok seperti mati lampu. Ya dah, mudah-mudahan nggak ngantuk, bantuin kerjaannya mamanya ya metek ya. Oke deh. Nah sahabat GRJ, yuk kita nikmati dulu ada Kicau Mania yang udah siap bersama Adela.

0: non-stop musik dangdut hits
1: di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
2: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
3: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
4: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
2: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Non-stop musik dangdut hits
1: di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
7: Musik.

0: asik asik asik seperti mati lampu nazar. Ya mudah-mudahan jangan mati lampu, karena kalau mati lampu kita nggak bisa on air ya Nazar ya. Iya deh, mudah-mudahan yang demen sama lagunya Nazar Mati Lampu bisa menikmati.
1: Musik.
0: Iya, masih mau lagi? Ah, masih. Asik asik. Oke. Sahabat GRJ, kita nanti di pukul 15.33 saat break sejenak untuk masuk waktu sholat asar. Kita akan kumandangkan azan dari kawasan Jalan KS Tubun, lantai 3 di Gembira Raya Jaya tentunya. Oke deh, untuk yang udah gabungan di GRJ 104,3 FM, boleh nanti ikutan di fanspage-nya GRJ. Tulis saja pesan Anda. Ada siapa yang udah masuk nih? Enggak deh, selamat gabungan. Kemudian juga nanti di online 0541 767619. Ada yang udah ada yang mencungul. Aisyah Bunda ini sudah mencungul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bang. Ya sore deh. Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Untuk siapa? Untuk-untuk ya. Untuk-untuk isinya kacang, isi kacang hijau. Isi kacang hijau. Isi inti nyaman itu. Salamnya yang saya aja sore ini. Buruan di play ya Bang, sebelum azan asar. Wah makasih Bang, wassalam. Ya deh, mudah-mudahan nanti sebelum asar bisa kita playkan untuk Aisyah Bunda Is, karena mau sholat kali ya. Ya mumpung belum disolatkan, rajin-rajin sholat ya Bunda Is ya. Ya oke. Oke deh, kita tunggu untuk yang pengen gabungan di Goda GRJ untuk kesempatan hari ini di edisi Selasa. Kita ketemu 12 Mei 2020.

0: juga nih lagunya. Oke, Dewi Sagittarius juga, assalamualaikum Bang. Request lagu Pita Alpia, Bunga dan Kumbang. Tisapnya buat sahabat Genja semua. Mat monit aja TKP. Iya dah, mudah-mudahan lagunya nanti bisa mencungul ke ruang dengar sahabat Genja semua setelah ajan kali ya. Kalau sempat sebelum ajan deh. Oke, yuk kita akan sambut dulu Jai Jai.
1: Cita-cita pengen jadi jutawan.
2: Halo pendengar, aku Jai Jija yang punya single Kaum Rebahan.
1: Begini nasib ia badan.
2: Dengerin terus Radio Gembira Raya Samarinda. Dan jangan lupa request terus lagu Jai Jija di radio kesayangan kamu ini.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dengan pedes. Waduh, pedesnya apa sih singkatannya? Ya deh, yang penting kita udah asik-asik digoyang. Oke, dari Dewi Sagittarius, makasih lagunya Bang. Ya, sama-sama Dewi yang tadi request Pita Alpia, Bunga dan Kumbang. Kemudian ada juga requestnya Is, Bunda Is, Kau Tercinta Bukan Untukku, dari Nela Karisma tadi yang udah nampil. Kemudian ada juga di fans page-nya GRC, Abah Waisel Samplangan di Gianyar Bali hadir Goda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abah Waisel di Samplangan. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga untuk apa

ya. Kali-kali ada yang mau menyapa di 0541-7676 boleh, silakan. Tadi udah dites sama Om Kodat, aman aja nih. Tadi ada yang download juga, Wahyu, nah di LBS. Yuk, gimana yuk? Wah, di kawasan KS Tubun Dalam. Ini di sini udah rada gelap-gelap nih, seperti lampu kadap. Bukan mati lampu. Seperti lampu kadap ya. Oke dah. Nah, untuk Metek yang lagi dengerin juga, Ainut. Ya dah, mudah-mudahan sore ini selalu asik aja deh, bantuin mamanya ya. Oke. Nih kita mau dengerin lagi, ada lagu yang paling asik juga nih, kita nikmati bareng di Golda Goyang Dangdut YRJ. Masih belum ada yang gabung. Oke, kita ucapin terima kasih yang lainnya yang udah siap-siap. Oh, yang udah ada menyapa juga, ini ada siapa ini? Oke, Yan-Yan juga udah nyenggol nih. Ada Acil Minah juga nih, selamat sore. Ada Yudi-Yudi juga, terima kasih. Cinta Dian juga terima kasih. Ernawati, makasih juga. Hadihot juga makasih udah nyenggol di Goda. Nur juga selamat gabung di Goda GRJ. Yuk, kita nikmati runtah. Runtah bukan runtah ya.

0: to the hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya Urang Samarinda.
1: Aduh, bentar lagi. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh. Jangan. Duduk. Jangan.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya urang Samarinda.

Gadis Manis Kalimantan bersama Yesa Octavia dan Yeni Inka. Nah, kita mau update dulu tentang kondisi di mana belakangan ini Samarinda dan sekitarnya diprediksi dominan hujan ringan hingga sedang dan juga berawan, ada petirnya juga nih ya. Dan suhu berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 99%. Kemudian waspada potensi banjir di area rendah, terutama saat hujan intensitas tinggi ini ya, harus waspada. Kemudian perkiraan umum nih, sahabat GRJ. Cuaca berawan hingga hujan ringan berpotensi badai petir pada siang dan malam hari pastinya. Ya seperti sekarang ini lagi banyak nih ya petirnya. Kemudian suhu terpantau oleh BMKG hangat dan kisaran 24 derajat Celcius sampai dengan 31. Untuk kelembapan tinggi berkisar 70% sampai 99%, membuat cuaca terasa gerah ya apabila kondisi lagi panas gitu ya. Oke. Mungkin masih ada yang mau menyapa, halo? Oh, kayaknya tadi ada suaranya yang ngembel. Boleh deh yang pengen gabung di 0541-767619. Nah, sahabat GRJ, Samarinda berada di area berbukit, datar, dan MDPL kisaran 10 sampai 200 meter dan kerap mengalami curah hujan tinggi meningkat, risiko genangan terutama yang di daerah rendah pastinya ya. Itulah sumber dari BMKG yang kita informasikan untuk warga Kota Samarinda khususnya ya, Badan Meteorologi dan Geometeorologi dan Geofisika yang sudah merilis tentang iklim atau cuaca di Samarinda minggu ini. Perkiraan mulai 12 sampai 18 Mei 2026. Nah, jadi selalu waspada dan hati-hati ya bagi yang tengah dalam perjalanan roda 2, selalu bawa jas hujan jangan lupa ya. Kalau yang roda 4 ya pasti aman lah, enggak kena kehujanan ya kan. Nah, cuma perhatikan juga ini kalau lagi cuaca hujan, kemudian Anda melintas di jalan yang tergenang, sebaiknya kecepatan dikurangi karena kita tidak tahu saat terjadi genangan air di jalan itu bisa aja ada lubang yang tertutup yang tidak kita bisa melihatnya dan itu berisiko akan menjadikan kita mengalami insiden di jalan saat melintas pastinya. Oke. Bagi semuanya yang masih tetap di 104,3 FM mantengin GRJ di Penspets, ada siapa nih yang sore ini udah gabung? Kayaknya ada siapa ya ini? Abah Wisel di Genyar Bali juga nih. Ya deh, selamat sore dan selamat gabungan deh. Terima kasih Abah Wisel yang selalu hadir di 104,3 FM di pantengin terus ya via streaming GRJ. Ya deh, makasih. Yuk kita akan semangati lagi suasana sore hari ini. Ada siapa nih yang mau nyanyi nih? Ada Kare Bebek. Nah, Kare Bebek ini lagunya asik juga nih ya. Untuk kita nikmati bareng bersama di 104,3 Digoda. Ayo dong. Back, back, back, back.

0: Hot Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
2: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
1: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
2: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
1: Wah, cocok banget. Ya udah yuk cobain sekarang.
3: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINSI Samarinda Seberang, atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985, 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.

ya. Dan percaya diri, sekarang gak perlu lagi nih bingung, karena Ezasti Beauty Care baru saja buka nih. Nah, perawatan lengkap banget dong, mulai dari facial, treatment jerawat, brightening, sampai perawatan tubuh yang bikin kulit sahabat makin sehat dan cerah. Dan yang paling menarik, perawatan di sini mulai dari harga 88 ribuan aja ya. Nah, lagi sibuk, gak sempat keluar rumah, tenang aja. Di Ezasti Beauty Care juga tersedia home service, jadi sahabat tetap bisa perawatan diri dari rumah dengan nyaman pastinya ya. Kemudian langsung aja datang ke Jalan HAM Ripadin, Kecamatan Luar Jalan Ilir, tepatnya di depan kampus UINSI Samarinda Seberang, atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. Jangan tunggu nanti, waktunya sahabat tampil lebih cantik hari ini. Ingin kulit sehat, ingat Ezasti. Ezasti, solusi kulit sehatmu aman, murah, terpercaya. Ezasti Beauty Care, take care of your skin.

0: goda. Tadi kayaknya ada yang dial ya di 0541 ya, kita sapa dulu. Selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Taufik di Hunter.
0: Taufik di Hunter. Gimana cuaca di sana, Pik? Bagus ya?
1: Lagi mau hujan ini, Bang.
0: Oh, mau hujan juga, sama nih cuaca Samarinda dan sekitarnya ya. Ini iya, memang lagi mau hujan nih. Belum hujan, mau aja.
1: Ya, ini tapi udah gelap ini, Bang.
0: Sama, di sini juga di KS Tubun nih gelap. Tapi tidak mati lampu. Kalau mati lampu kita nggak bisa on air.
1: Itu. Request lagu, Bang.
0: Lagunya siapa, Bik?
1: Lagunya Adela, Satu Rasa Cinta.
0: Adela, Satu Rasa Cinta. Wih, kamu ya, kok kayaknya kasap banget. Ini aku udah siapin lagu ini, tapi
1: pas ke Bang Arif.
0: Pas banget nih. Wah, selamat ya. Satu Rasa Cinta. Ini lagu lagi ya, asik banget dah pokoknya ya. Kamu punya satu rasa cinta dengan siapa?
1: Sama siapa ya?
0: Ya pokoknya dirasa-rasa aja. Kalaunya rasa masin itu pasti banyak uyah. Kalaunya manis itu banyak gulanya. Kalau rasanya masam, itu pasti ada jeruknya.
1: Salam dulu, Bang ya.
0: Boleh, silakan dipakai jalurnya.
1: Salamnya buat Bunda Nurul ya, sama sore. Buat Abah Era, buat Jonur, buat Bang Ipin di Juanda juga ya. Buat Mama Afif di Cendana. Terus ada Bang Jamal Repa juga.

0: dapat jersey-nya sama terbaik.
1: Oh, iya. Abah Wisel nih disapain juga nih, Abah Wisel nih yang jauh di mana? Wah. Di Gianyar Bali. Wah, ini masih
0: Wisel, ya?
1: Iya, masih selalu setia ya, dia.
0: Di sana, ya.
1: Iya.
0: Dan buat tambah harinya semoga sehat.
1: Amin, makasih doanya.
0: Tambah hari ya.
1: Ah, doain sehat, panjang umur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik yang ada di Hunter, di belakangnya topik masih ada yang pengen gabungan. Kita langsung rekap. Waduh, main rekap aja nih. Satu Rasa Cinta udah siap ini untuk topik meluncur ke Hunter. Halo? Ada yang masuk? Oh, ada. Ya dah, selamat sore. Digoda.
2: Selamat sore. Iya.
1: Passwordnya jangan lupa, aku lupa tadi passwordnya.
2: Jamu Puspita Raja Herbal.
1: Wih, hafal dah. Terima kasih dari Puspita Raja Herbal. Dengan siapa di mana?
2: Oh, Afik Cendana.
1: Siapa?
2: Mama Afik Cendana.
1: Oh, Mama Afik di Cendana. Ya, apa kabar Mama Afik? Salam kenal ya.
2: Salam kenal. Anak Cendana baru gabung.
1: Ya. Iya, baru gabung pertama kali di online ya.
2: Salam kenal Bang Ari.
1: Iya, terima kasih. Salam kenal juga. Iya.
2: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Apanya?
2: Dengar, Bang Ari, gimana kabarnya? Baik tentunya ya.
1: Alhamdulillah, baik-baik aja. Hah, udah jinak kok, ndang gigit.
2: Kalau kodrat itu biasanya.
1: Kalau enggak kodrat belum jinak dia, masih suka gigit itu. Ya. Ih, wah, hati-hati itu.
2: Kasihan sih dia.
1: Iya.
2: Aku bingung loh, sore mau gabungan tuh lagunya apa. Kemarin yang aku rekam dua-duanya gak ada kan, ya gak masuk format.
1: Oh, iya. Lagu
2: yang cintaku sedalam pesan bumi itu gak nemu juga.
1: Siapa judulnya?
2: Cintaku sedalam pusaran bumi.
1: Cintaku. Coba nanti aku coba ya, kalau gak ada boleh yang lain. Cintaku sedalam
2: ada kok.
1: Iya, cuma aku nggak ketemu aja, belum tahu tempatnya. Udah tahu kan bisa. Oh ini, iya deh, cintaku sedalam bumi ya.
2: Pusaran bumi.
1: Pusaran bumi. Oke. Salam salam silakan.
2: Salam. Kalau itu di gua Taufik ya di Hunter.
1: Iya, Taufik kamu salam itu seneng dia. Wih, ada yang nyapain gitu. Di radio itu kalau ada yang nyapain itu rasanya gimana?
2: Dulu memang dari gimana? Awal gabungan radio kontak ketemu
1: Taufik. Oke, Mama Taufik di mana? Di Cendana. Ini cuacanya sama ya iklimnya ya?
2: Cendana M Said udah hujan dulu sih tadi ini. Oh. Duduknya tapi masih agak.
1: Cendana M Said tuh gimana sih? M Said itu kan di KPC ya, setahuku.
2: Cendana dari kan belakang.
1: Oh, dekat itu ya, dekat Intek itu kah?
2: Ya.
1: PDAM ya?
2: Ya di.
1: Oh, iya.
2: Ini pokoknya masuk Karangrejo sih, Bahari kan namanya Karangrejo.
1: Oh, Karangrejo. Iya.
2: Ya, lagunya itu aja kalau nemu ya. Nemu enggak lagunya?
1: Insya Allah mungkin ketemu cintaku sedalam pusaran bumi. Yang nyanyi siapa?
2: Adibal.
1: Adibal apa Ribal?
2: Adibal
1: ya. Oh iya deh. Mudah-mudahan lagunya ketemu ya. Sim salabim.
2: Harus ada gitu.
1: Harus ada. Tadi apa? Ayo.
2: Aduh Bunda Is, tadi kayaknya ada Mbak Dinda juga, ada Abah Waisel, ada Abah Kos.
1: Waisnya lagi sholat, belum selesai-selesai itu sholatnya. Tadi belum selesai sholat asarnya.
2: Terus ada
1: mungkin pas ruku ketiduran kali ya.
2: Ya ini nangis bangun dia dengan suara geruduk.
1: Iya dah.
2: Terus buat ruku juga ya, jangan uyin. Semuanya deh yang biasa gabungan ataupun yang lagi monit aja semuanya ya. Sampai
1: iya,
2: di
1: iya.
2: Tempat festival sudah lama, Mama Abik ada salam-salam.
1: Iya, sering-sering aja ya online muncul biar dengerin suara Mama Abik gimana gitu ya.
2: Nah. Emang kayak gitu, biasanya emang kayak gitu.
1: Ya, memang kalau lagi malas ya susah memang ya.
2: Gitu. Ngurus anak, nggak, ngurus bayi.
1: Nggak ada sih obatnya yang namanya malas itu. Kalau ada obat yang malas itu.
2: Banyak aja alasannya.
1: Oke. Okay. Makasih Mama Pik di Cendana ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan aktivitasnya tetap lancar-lancar aja pastinya.
2: Amin. Bang Ari, selamat bertugas. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Selamat sore juga. Assalamualaikum. Oke, kita langsung ketemu Satu Rasa Cinta. Buat topik di Hunter, lagunya keren banget nih. Ari banget gitu loh.